Yeah, temne ko ngavi tahu bagu hozo no ngodi su. Dari hansan no hi segina vo temne ngavi no mihi do hozo di kya. Dari kanu bagu mohi segina vo kino ngavi gu tokoi tahu bagu hozo pihi do tepinai kaus do ginavo kadi Jovita Chin. Poison no do belajal kadi Boyd Mojun om humuduk minamangun kadi Michael Modoit.

Tapi kau ngavi duvo apa bagus so pihir tu binai anu kau poponi do dong sebab itu itu ya so medley so dari Rita Mojilis, Frederica Mojilis, Omni Filipa Mojilis, Om Nagi Miohon Pinisi kadi Dian Sinuau Kelly Jitilon.

0: aso au to mai mo.
1: Tapi kau kahwin bayi no jam kau bahu tohong 4 minit tohong suvab dah pagut aku om nak ikut nadi timpu dah kangen jual sabal dah abal tadi mo dong suvab diti.
2: Apal Tony Bo tadau bayi no.

神圣念，念平满茉莉，羞羞你不要问。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之是

繁忙的生活让人容易遗忘了生活中的美好。每逢星期六上午10:15，周末有温度，陪你放慢脚步，用心感受有温度的美好时光。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的夜儿耻笑我们，到底成空话。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi dengan Bagi Gembang Tu Wow Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1440 Hijrah Lo Sabtu dinakan bersama dengan DJ Zee dan Bagi Gembang Tu Tasaba VFM seran sama 8 ada kun. Besok kita bersaran sebetah telu jam dekat jam telu ngapun jam 6 kang kemop jam segmen bobok pembaran kok pandai agan. Terus coba bersama kami tak seran sama 8

Selamat sama lah banyak kakak lain bersama aku di Jazzy Diam segmen Bobot tu. Dangai-dangai paparan ingin kong Siti untuk bangun dinakan semuanya kali kita dan bangun kemab tu. Selain pasal perpindahan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth II aing pindah ngegota Hospital Queen Elizabeth. Jadi hitungan bau ni you know, tak klinik perubatan am aras 3 kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Jadi asyik pasal yang tu perpindahan lah perkhidmatan klinik pakar ortopedik. Jadi yang yang ingin barat jomo temu janji ka lekat meja boleh ngubung untuk dilau kusung wak wak limo di kap pitu limo limo limo sambungan ni pitu 6 siam siam siam anu bayi pendar kuasa nimpon lekat tak telu Juni lagi 2026 kopan inan tu dikit lagi pabaran pasal program ngedermala minggu. Persatuan Pesara Kerajaan Sahabat Cawangan mengatakan dalam kopan telipuk engkau kujo somo Hospital Queen Elizabeth II tabunglah akan muat tiga program ngedermala. Tarik ni siam Ogos 2026. Jadi maung lah kok nimpun lekat jam 10 sensaung ngabut nota jam telu kemuap tungan ni tak ruang legar EG Mall Inanam Seve Inanam. Jadi jomo ramai ni alaluan untuk ngedermala kopan teko somo lah kok untuk nabangan jomo yang perlu. Jadi sedikit pabaran pasal ngedermala un lagi mitu tu ndak tiko pantua. Dan lagi lah dikau lagi pabaran ni pabaran selan sampangan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRS tahun 2026 minggu Sekolah Rendah Islam Al-Afiz akan nganjur Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRS untuk tahun 2026 tarik ni tak 20 siam kok pan 30 Ogos 2026 Sabtu ke Ahad ni pun dekat jam 6 sensau ngabut 05 kemuap tungan ni tak Stadium Sukan UMS kok pan sukan tu kan akan tenutan oleh dedangai buat school ternak Islam kawasan Lat Sabah dokon kok SRI Sri Tek Aga kok ya Sri Al-Afiz Bandar Sera daerah KK Sri Al-Afiz Tuaran-Tuaran Sri Al-Fatih Bandar Sri Indah Tawau Sri Al-Fatih Taman Ria Tawau Sri Arauda Sandakan Sri Kota Kinabalu Kota Kinabalu Sri Tafiz An-Nur Kepayan Sri Tafiz Al-Ilmi Keningau Kepan Sri Al-Hakim Ketiau jadi nasi ya, kita yang pun dangai-dangai buat paparan yang kongsi ti tak kemu waktu kata pindah bangunan sampai no paparan pasal ngedermala sampai no pasal kejuanan olahraga MSSRIS kok jadi asyik dangai-dangai kau paparan yang kongsi ti kau pan sebagai panduan muslimin kok muslimat kita sama-sama akan mengkali ajan asar dan bagi kemuap tu tak jam telu 40 minit kemuap tak kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan anu semua waktu engkau ni kok pan sempangan buan wa tu buan wa wa buan 8 juga Ogos kita diam buan kebangsuan jadi terus tau nyirap jalur gemilang.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatutni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasan tu lekat RTM, teman setia anda.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek.

0: ambil lagu.
1: Ya nak berjumpa kampung. Meteko salam. Teko teko don. Link tuturan sama.
0: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana.

0: Sangkirnya lawa amun kau nyaun mitu lagu lekata sorah sapik jestar mau kita tajam 4:10 minit ke muap. Jadi dinakan sebenarnya ni sebelum kita nampung kita ampun cerita ada mengi ke muap tu ko. Sebenarnya ni kita akan bersama ko DJ Azmi sebab betiru DJ Azmi unta daerah Tuaran ko sampangan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung Mei ketak wau Ogos 2026 Sabtu songom tu dinakan lah tak wau 30 minit songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tapi pian ko pian pan alap kaleti pian kasih go keadaan ni yang cerita gai Mei sama-sama kaleti bersama ko DJ Azmi yang betiru unta Dewan Sri Sulaiman dan ko tak DJ Azmi sama-sama sa kaleti yang kasih go cerita ni Mei. Okay Azmi.
1: Ya, terima kasih DJ Hizi tak konti Sabah VFM tak umap tu. Jadi, bang Adina kan, aku kakal lagi tak tuaran tu. Ay, deminggu nak aku mitu, turi mitu. Wah, berkampung mitu nak aku tak tuaran tu. Akan jadi jumlah tuaran depan kene-kene, depan ling-ling ku tu. Tapi, ian-ian pun terima kasih. Kakal lagi bersama-sama makali siaran sama. Aku bertiru tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Iono songom tu sempena konsert Irama Nurani 2026. Okey, antara artis-artis yang akan berpersembahan Yono kumpulan The Musafir, penyanyi Nurfas, Santiana Ramli, kumpulan kumpulan Rabbani, kumpulan penyanyi Luak Dembila lagi penbon kami, kumpulan Rabbani sini, kumpulan Amir Yukes bersama, Rahmat Mega penun bersama-sama kok Kiti songom tu, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul wow setengah songom. Jadi tabang dinakan yang temban bersikotan ataupun dinakan-dinakan yang mungkin bersikot-sikot kok tuaran, kok tak keke, tak dembila-dembila KB, tak dembila-dembila tanpa ruli, boleh tekor ramai-ramai. Songom tu, semua-semua kita ngeramaian konsert Irama Nurani 2026. Macam songom eh, kita bersama kok sama berselawat kok. Tema ti makai jubah kok. Jadi songom tu tema ni, tema Melayu. Jadi bangun delah-delah ling ni, makai badu Melayu. Kok bangun delah-delah mungkin makai badu-badu kurung. Kok, jadi semua-semua kita ngeramaian lagi konsert songom tu bersama-sama kok kami. Kok pan, ucapan terima kasih pan. Tak bangun dinakan yang boy teko songom songom Jumaat laweh. Kita dia tu sabar berselawat kok. Jadi songom tu kita bengen konsert Irama Nurani 2026. Terima kasih pan. Terbangan dinakan-dinakan yang teko songome, dong lupa yang songome bayi teko, teko pan betiru. Kok, aku bayi setemu kok peminat-peminat siaran sama, lekat Tamparuli, lekat kampung Berungis, lekat Penimbauan, barat bi sempat lagi kami bergambar sampai sebangga tak tandas pun bergambar pun tak tandas. Sebangga tak odon bergambar pun tak odon. Sempat setemu bulik dewan bergambar lagi bulik dewan. Ni apa ya tak kusian-sian orang gai. Tapi yang gai tu sedang mengkali siaran sama terhati ku. Jadi terima kasih pun tak bangun dinakan yang run dekat tak pensurung, dekat tak terayung, dekat mengkabung, tambalang, dekat kindu, ikobana. Iko bana boleh sik-sik ku bergambar songom eh. Jadi aku ingin bangun dinakan yang teko songom eh. Teko pen songom tu. Untuk semua-semua kita ngeramai-ramai lagi. Konsert Irama Nurani songom tu. Agak ku bangun dinakan. Inan tu pendapat ku jo. Alap kam teko awal. Mungkin jam 6 kam boleh teko no. Atau jam 7 kam boleh ngogo no. Sebab ketahuan ku. Songom macam songom eh. Tungan ningko memang niat sukup. Namun aku pun kok alap aku luman awal kulit tungan ingkok awal supaya nak susah mikiran tungan ingkok. Tapi amun bangan dinakan lambat pun yang ini kena regoan kami ketekuan B untuk meramai lagi konsert kami songom tu. Jadi teko kam somo-somo setemu kita mitu remayan ti acara tu, daya ganti acara tu untuk bangan dinakan yang sentioso nukung RTM. Okey, jadi agar ku kami itu dinakan, semua-semua kita kurung-kurung, tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran pukul wow setengah songom konsert Irama Nurani 2026. Mungkin sini un yang terlimpas, sinsi artis barat DJ Azmi, sinsi artis ni, antara artis ni yang kumpulan The Musafir, Nurfas, Santiana Ramli, kumpulan Rabbani. Wow, Sien, sien, sien ngerati lagu Robani. Un kami tu ngerati lagu Robani. Mesti un ko, un lagu gay. Setiap insan pasti merasa saat berpisah. Ah, dong, dong, dong, dong. Amun aku belagu kang, uran susah lagi. Basik kang kita ni tu munda dewan tu ko. Jadi, dong, dong, aku belagu. Alap kam teko pitu somo-somo untuk remayan ti konsert songom tu. Ko, eh, Robani un. Amir Yukes lagi. Wow. Un lagi Rahmat Mega. Ini sih lagu Rahmat Mega. Tidak ku tahu. Mengapakah. Eh kenamat pendiji Azmi belagu kok. Jadi tu kok ramai-ramai songom tu. Kiti kurung-kurung mitu songom tu dinakan. Jadi agak ku ejo. Boleh sampai ku tak kemuap tu. Jadi tu kok ramai-ramai. Agak ku kami tu. Kok pan paku ku bangga dinakan. Yang sedang bersama mengkali siaran sama. Semoga kiti menunan kesihatan yang alap. Rezeki yang murah. Kok umur yang ling jomota, kau pen kedayagan atai kesenangan atai bersomong kau keluarga tersayang. Kau pen aku maku mengendinakan doa bidok DJ Azmi tu, DJ Hizi, DJ Fatin, kau pen DJ-DJ Sabah VFM tu untuk sentiasa sihat. Kau pen terus gagah, tabah, sabar, berjuang untuk mendayagan kau pen pabaran-pabaran anu sahi. Kau pen alap untuk mengendinakan pengkale siaran sama. Jadi agak ku ejozi luar maku tak Dewan Seri Sulaiman kemuap tu. Jadi aku ngagat bangun dinakan mitu. Jadi agak ku ejozi. Assalamualaikum. Terima kasih Hizi.
0: Sama-sama mi. Jadi NSC bagi kamu kali laporan lintas langsung dekat tadi Jazmi ko yang unsi tak Dewan Seri Sulaiman tuaran. Jadi bangun jom tuaran, jom-jom yang bersekutuan me bulino tu ko ramai-ramai ngedayakan lagi konsert songom tu dinakan. Jadi bengko pian pan terima kasih bangun dinakan semimon kak lagi bersama ko kiti ko tak jam nangin itu 4:17 minit ke muap. Jadi terus just ya tak siaran sama. Alap bana.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Elau pahlawan ngerua elau khusus ngingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Bus nila bangan pahlawan yono untuk kiti ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat elau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput-telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Bertutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Lagu Umbu Kemenyan dinakan kata Suara Azrul Lizan akan pasang di sekajap jo lagi si ko ada li situ peluak ya ko. Jadi 40 siam minit ku mau kakak lagi tak siaran sama Alapana bersama ko DJ Z. Terima kasih yang kakak lagi bersama ko Kitty Mitu tu ndak ti WhatsApp kami tu ko bana dinakan di anak aman dekat teraganan tuaran maku lagu Nashim barani. Kita baru si masang lagu Nashim dinakan ah. Engko pan dinakan ti jeram dekat nang kulut pan maku lagu Nashim. Ko jadi bonus si pasang ti sekolah dila. Terima kasih pan tadi nak ganti Pak Maksun suakan yang anu betiru sedang makale siaran sama ala panak. Semua tu bangan dina ganti dia mangi kumap tu. Mudah-mudahan kamu selalu diam keadaan sihat-sihat ko, sihat-sihat selalu paling penting dina kana. Ndak tisa inan tu dengai-dengai info yang terkelek tim itu tu ko, ndak tisa pasal Eskom. Barat ni Datuk Sri Saifuddin Negas ni kawalan keselamatan TS Zon terus penedas untuk ngelag on somon keselamatan tepos kekno kegiatan penyeludupan kopan penyelewangan barangan bersubsidi. Engkau pening ni komitmen berterusan nutan peruntukan perintah anus ikut 727 juta lah kata Eston Sabah Security Command Eskom untuk penik lagi kupain operasi tak Eston. Esti dangai-dangai lah anda tim itu kok mungkin dengan daling ni Eskom pun bayang rekod lebih wawak tu siang puk pitu ribu pemeriksaan telur atus pitu tu kopan kopan telur puk orang pasan bernilai lebih 27 juta ringgit untuk timpu Januari ngabut noh Jun limpas dinakan. Jadi kita paparan yang boleh kongsi ti engkau pan sekejap lagi tak jam 5 kemop kita akan bakal abar-abar diomlat engkau pan pembusan kang menek menek lagu terus coba semua kau kiti Azrul Izan umum.

Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah memperuntuk lebih 100 juta ringgit tajaan beasiswa tahun tu. Program bimbingan usahawan tanamba alap nabangan nembus pasaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oledium Abar Sabah BFM, siaran sama. Lebih 100 juta ringgit peneruntukan oleh Perintah Laut untuk beasiswa Perintah Laut Sabah BKNS tahun tu. Untuk nampung pelajar sedurun, Kota Janbau mekebiak 2,122 orang pelajar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur Mara, usai muan ke alapan tak ribuan pelajar anu lajuran pengajian tak dangai-dangai peringkat. Khusus ni diom bidang sains, teknologi, kejuruteraan kopan matematik. Ngabut betiu jumlah semimon pelajar anu nerimo tajaan BKNS teko tak 10,000 dangan. Terdepan mekituan kesudan Perintah Laut diom matungan lebih iko anak Sabah mengkuli akses tak pendidikan anu bengen kualiti. 406 orang graduan nerimo scroll ijazah kopan diploma masing-masing diom maidan tebiak. Diom masa depan Datuk Haji Ji anu

0: Chancellor UCSF Neginan dot UCSF melagak lagi peluang pengajian tak pelajar antarabangsa. Pikapan kulit melanggar reputasi global, sekongsian ilmu kopan ke alapan ekonomi tak komuniti setempat. Usai pan kulit mentagap Tung Sabah sebagai hub pendidikan tak Borneo ko BIM Iaga. Sendiri Datuk Haji Arab UCSF mekilo kursus anu lagi alap bau engkau pan miko lagi penyelidikan kok kesan anu langa tabangan jomo. Program program bimbingan usahawan tak diak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan akan tenambah alap. Diam usah merun lebih ikut usahawan tempatan anu kulit masaran produk gai ngabut tak peringkat global. Menteri ni Datuk Iwan Benedict Mara, program bimbingan keusahawanan perlu nendak bana-bana ndok lagi tebiak nut peredaran semasa. Pantai posok nau pikap pemasaran produk kopan perkhidmatan makai media sosial sendiri penggunaan teknologi kopan inovasi. Beliau ngarip ngelancaran program RISE kopan set kosi tak kota Kinabalu. Datuk Iwan Mara, Kementerian Ipan sedang kaji polisi sedirun dia menukung syarikat SME anumelan operasi Tataman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Selain program RISE ko set ko si Datuk Iwan yakin epan kulit merun usahawan anu bengen daya tahan siodo perubahan ko pan sodopan. Sediri sentioso inovatif dia muat rego bau. Barat ni lagi nelajuran latihan, pemian, kemudahan industri, akses tak pasaran, kopan sekungan penanggungan persembuaan dia mendembuat ekosistem anu tagap, lebih iko sawan sabak kulit berkembang, nang perusahaan mikro atau perusahaan dikik kopan sedong-sedong. Siko telumpuk sawan tempatan terpenet nut program Setko Air. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan ke Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah tak seluruh lat akan senelajuran. Nang penelan April limpas 15 orang puk pendaras kuasa tempatan PBT Rai Nelintar. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara jelajah ke tujuan mengelo diri isu cabaran ke pansedangan nang puk PBT tak tungan masing-masing. Hasil pengendalian jelajah tebiak betius dong nendak bana-bana lek pegawai kementerian kopan agensi tebiak untuk tindakan selajur ni. Beliau tenemuan bajung rasmian Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kopan jasa mu dikenang KKTP tak kota Kinabalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin panut nikon perubahan perkhidmatan PBT. Bok-bok ni dia melajuran pendigitilan dia mesanang urusan perkhidmatan.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

Ekosistem pendidikan kopan latihan teknikal angka vokasional TVET selajur penetagap dia matungan latihan anu tenuan sentiosa terbiak engkau keperluan semasa. Nu Timbalan Menteri Belia Kok Sukan Mordi Bimol Marak, perarian teknologi perlu tak tenaga kerja tempatan, nguasan kemahiran baung kok fleksibel terhadap perubahan lanskap pekerjaan. Dia mendukung usaha Kementerian Belia Kok Sukan KBS Rai Meterai Datu Suampu Jaringan Kerjasama bersama Kok Dangai-Dangai Seng Industri. Belum ngarip tak Maidan Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ke sepuau tak penampang. Datu Suampu wau orang graduan senampang dia Maidan eh. Seiko sepu dikau titik 45 tan serbuk ketum bergoh lebih dejuta ringgit tiom operasi tak dembuat tung tak tuaran amis limpas. Puk Polis Marin PPM wilayah 4 Sabah diam dembuat peberan marak. Operasi bersama ko Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran eh penelan kira-kira 6 sensaung hasil peberan risikan. Pemeriksaan tak tungan depan ko demburi kau nemu dembuat luri, kau temu dejumlah oyo serbuk dun ketum. Anurai turut proses kapan benungkus penusoyo untuk tujuan pengedaran. 4 jom atau posuk dangan denda nyumuran 23 ngabut 46 tahun tenan untuk nabangan siasatan. Kes niasat nut seksyen 33 Akta Racun 1952. Siasatan selajur penelan bersama-sama JSJN Sabah diomatungan baki puk sindikat teh. Nang lagi adalah tempatan tenan puk polis anunggo nasyak terbiak diom aktiviti ngem proses kopan ngembawakan buik ketum tak ranau tak lau Jumaat. Suspek 53 tahun tenan diom dembuak serbuan tak dembuak kampung kira-kira 5 kemuap. Hasil risikan kopan pebaran jomo awam. Ketua polis daerah Ranau Superintenden Mursalin Mahmud Marak nut rampas pituk butul engkau isi kira dikau titik 5 liter buik ketum semua bongan serentan mapi terposok notung gas. Sudung kopan belangak kes niasat nut seksyen telumpuk telu Akta Racun 1952 amun teropot salak buli terak dendak ngabut datu RM1,000 antawa jil maksimum 5 tahun antawa kedua-dua terdoni. Superintenden Mursalin negas sebut ni akan selajur mikoperasi dia menobon aktiviti anu salak tak undang-undang untuk kesejahteraan bangan jomo. Konsert irama nurani jadi dembuat tung artim sahabat psikot tak institusi penyiaran tak banjomo sendiri mengkituan bakat seni tanah air. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Marak konsert terbiak pandut mengkituan komitmen RTM ngedayagan anu bengen kualiti ngajar kopan mesti dembuat bangan jomo. Beliau tenemuan tak masa nanda uraptai konsert terbiak Tadewan Seri Sulaman Tuaran engkau tema alunan nadi perjuangan. Konsert mengkituan kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega, kopan artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, dijadualan nekon konsert E anus niar engkau langsung. Nelajuran 5 stesen RTM Sabah, RTM Klik, kopan tungan media sosial rasmi RTM Sabah. Sebagai penombol, petukuh aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah memperuntuk lebih datus juta ringgit tajaan bias siswa tahun tu. Program bimbingan usahawan tenambah alap nabangan nembus pasaran global begino abar-abar di melat kemap tu. Abar-abar tu bisnunting oleh General Mahin yang seksyen berita awal semasa. Kopan hasil terjemahan Muhammad Aras Didrasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah FM, siaran sama Lepas Nadine akan kembali bersama kau di ZZ. Siaran pemupusan jam segmen minit lagu. Tapi sebelumnya kita akan bersama kau di Zazmi terdua lagi untuk kali cerita piano keadaan Barat Jomo gay yang betul sempangan tak konsert irama nurani yang untak tuaran tu kali tu lah lekat ni. Okay, kita bersama kau di Zazmi betiru tu nak tisak. Assalamualaikum. Gono soro jami dokon rungai dokon iko bana soro pula.
1: Ya.
0: Oh, ngam pula eh baraku yen jeno soro buli eh. Okey.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi mi yena bar memi.
1: Sehat. Eh live no tu.
0: Live no. Sang ni
1: subhanallah.
0: Baraku sinya lum sekali ku soro-soro link ko jam anu sekarang tu diam dewan.
1: Oh ya, mitun diam dewan tu. Mm-hmm. Yo no persiapan persediaan penghabisan no ze.
0: Oh. Jadi yang nak cerita meh cuba sak, kali ti sak.
1: Jadi cerita-cerita tak kemau tu un lagi 2 jam lebih untuk kita sama-sama kurung-kurung itu tak dewan Seri Sulaman Tuaran pukul wow setengah songom sempena program Yono Konsert Irama Nurani 2026. Mm-hmm. Antara artis ulangan ku balik. Sini bayi ulangan ku pukul 4 tekau, pukul 5 tu ulangan ku balik. Antara artis ni Yono kumpulan The Musafir, Nurfaz, Santiana Ramli, kumpulan Robbani, Amir UK, Skopan Rahmat Mega. Jadi, bangan dinakan yang kakal lagi mungkin kakal pikir-pikir baduyan pinakai, kakal lagi pikir-pikir pukul 6 baru nerika, alapkan nerika awal sebab amankan lambat nerika. Nah, kau dapat apa namankan ningkok itu kang? Kau, saya tinu zilau eh. Oleh kerana tungan ningkok tu ling jom memunjata tu mendiak tu penuh terpaksa menik punjata terpaksa undangan bu angkat kuzi menik odon
0: ya.
1: Ah, semua tu motoyan untuk kita semua ngerso konsert songom eh. Jadi songom tu harapan ti jomo bang dinak ti yang teko songom sabar berselawat eh, songom tu pun mesti teko.
0: Jadi
1: kerana amunia teko rugi. Sebab inan tu julung-julung kali mungkin 5 tahun akan teko balik baru nun balik konsert irama nurani tu mitu tak tuaran. Jadi pat-pat un tu ndak tino peluang tu untuk kita semua-semua kurung-kurung mitu tak dewan Seri Sulaman Tuaran pukul wow setengah songom. Tapi kam bolehlah teko awal supaya sandang lek kulek tungan ningko selesa. Kau pun Aziz terkelipat kemarah sini.
0: Ya neh.
1: Iko gerai-gerai mangan mito.
0: Oh.
1: Gerai-gerai binuka. Tidak aku doa. Nah sambil aku lulai-lulai tu tidak un berdagang buek-buek. Amun pasal buek-buek dong akan berisau. Memang un berdagang buek. Un berdagang yang tu makanan-makanan. Bongon buah-buah jus-jus. Bongon manuk-manuk dinuring. Ding-ding dinuring. Un lagi cucuk-cucuk. Eh yang tu cucuk tu. Cucur. Maaf. Maaf dinakan ke ada cucuk. Cucur. Cucur-cucur berkuah orang ni.
0: Jadi tungan parking pian mi?
1: Tungan parking bah biasalah ko amun kosok mintun diam memang nek teko. Tapi namun awal teko ling jomo ni lapai tio ban memia parking memang memang sanang lek memia parking. Amun aku ngendak mitu un lagi yen tu medagang buek balang. Un lagi muat yen tu ah. Ikolah gayang pun dagangan-dagangan un miku. Toko yaki. Jadi amun pasal mangan nak payah risau. Sebab meluar dewan tu memang pengen iko makanan. Iko cuma berdagang.
0: Yang lantu lah toko peko.
1: Memang yang lantu. Jadi dong betah-betah dinakan awal teko, awal kulit tungan ningko, sanang lek ngendak sebab tandas pun memang unik apa luman tio-tio. Jadi teko kam ramai-ramai songom tu pukul wow, setengah dengan uno teko itu. Cina orang tu? Kina, lekat minggu. Jomo mengkabung. Wow, dinakan lah. Jomo mengkabung. Uno teko. Cina orang tu si balik? Kina. Oh, nah. Dinakan ti Kina uno bersama kok kita itu. Lekat mengkabung. Awal pukul 5:23 tu uno itu. Jadi, bangun Jomo mengkabung. Bangun Jomo in. Tidak muda mengkabung eh?
2: Abuansa,
1: tuang perkurahan, Grimsing, Jembulang, Jembiluk, Abuansa. Momen lah yang sedang sama-sama kali tak kumap tu. Teko kampi tu ramai, terima kasih ya. Teko kampi tu ramai-ramai tak dewan. UKS, anak barat. Bu, UKS. You ingin ngedak UKS barat ni. Tapi bu, makan mask mungkin ya untuk menjaga kesihatan. Kok, tapi kan boleh pun makan mask kok. Sebab kadang-kadang terlampau sakut lagi jomok pun pandai limbo kok. Jadi bolehlah kajak buka mask, kajak normal mask. Kok pun namun pasal tungan ni kok. Seikor 2,000 lebih.
0: Oh, 2,000 lebih.
1: Kok, kok. Amun ni untungan ni kok, sengkulang kita tak lantai ye, sambil mekale-mekale bongan pun artis-artis timat persembahan. Senang je sih. Jadi bongan dinakan yang sedang bersama mekale tak kemuap tu dong lebat di peluang tu. Kemuap songom tu pukul 2:30 lagi awal teko lagi alam. Kena barang tu program dokok kok tu tu jarang-jarang tu dinakan. Mana? Jadi pasok aku balik tak dewan tu amun ke mekale itu ikono artis-artis yang teko sedang makeup-makeup no sedio. Jadi kampan dong lupa untuk teko-teko tema ni sih betiro.
0: Yang tema
1: Melayu.
0: Ni? Melayu.
1: Melayu.
0: Jadi pakai baju yang kau betiru, Mi?
1: Aku pakai baju Melayu biru.
0: Oh, bar aku dari begitu aku nak Arab-Arab nak kau.
1: Saya mencoba berselawat, memang aku Arab-Arab. Ahlan wa sahlan kau.
0: Jadi
1: tapi betiru. Songom tu, kita nak tema Melayu.
0: Oh, langka.
1: Aku akan pakai baju Melayu biru, kau samping. Kok sungku. Wow, sekarang ini lagu Hasarehe lagi. Minggu aku menggali lagu Hasarehe. Jadi Ejozi yang boleh pertama aku untuk bangun dinakan yang teko kau itu kini semua. Thank you Izzy. Terima kasih Izzy.
0: Bagaimana Mi, semangatnya tetap pun. Assalamualaikum Mi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok semangat Azmi barat jomo membarah banana kok. Jadi bagian dina kan yang kali kita dimanggi ke muap tu dong terlibat bi kamu boleh ngugo peta konsert Iraman Rani wa Ogos 2026 lo Sabtu songom tu dina kan impun tawa 30 minit songom tungan ni tak Dewan Sri Sulaman Tuaran Posok Pecuma jo. Jadi yang bersekutuan bulino ngogope ngedaikan ramai-ramai konsert Irama Nurani. Kakak bersama kau di DJ Zita siaran sama Alap Panah.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Panah.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik kok lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: MyCard enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebaliknya, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang tro akses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
1: Kedinakan, terima kasih kita tekan tak torong siaran dembangi kemuap tu pengkali semimun siaran sama alap pana barat jomokok masai tarus leman tekan nak torong ni kita tekan tak torong siaran dembangi kemuap tu. Terima kasih sebab bermenek kau pan bersama kau aku dembangi kemuap tu kau kali cerita lagu kau pan geragian sebetak lekat jam telur sini ngabut no betiru. Dinakan amun terus sobi betiru tu kau terus buat bana kau dong terlalu keras tak diri ti rehat. Narik nafas, kok pan pesoyo bawa siap imbarajo mas setiap semi menpukoroe un waktu ni untuk jadi lagi alap. Kok untuk kami yang sedang diom pelanam tiru atai-atai yang unum rumah ngeluang dikit masa bersama kok jomo-jomo tersayang dinakan. Semoga kumap tu ngembanan kinuman kok pan semoga barajo mau maung tukong kok lagi iko pukoro yang lagi alap untuk kiti semimon. Sebab pusan saran sama alap pan ada bagi kumap tu ngembanan kukam lagu lekat tak seru rozai selekat kiti mitu. Aku izi oleh Assalamualaikum. Terus bersama kok kami tak saran sama alap panah.

0: jualan Rahma Madani akan bernuat mentelur Diom Dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siang Januari 2026.
1: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin. Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Labi rahatus juta ringgit peruntukan tajaan beasiswa tahun iti. Program ama tuntul sauragal pinasongan parabang ako makapasod ni pasaran antarabangsa. Habal ngilausan. Labi rahatus juta ringgit peruntukan min perintah lahat bahata beasiswa kerajaan negeri Sabah BKNS tahun iti untuk penapang anak iskul ia asal mania maka tajaan bahau pasodna 2,800 makarua anak iskul. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur ngahaka usaha inaani akan amuan manfaat 7 baanan anak iskul ia nambung amat taasan pangaji paligay na mariom bidang sains teknologi kejuruteraan maka matematik. Ongkoniti heka keseluruhan anak iskul ia maka terima tajaan BKNS ngabut sangpo makatulong ngibu puho minta dana makabuktian pagkainagon parinta lahat mareo mangilangila labi aheka anak Sabah kole akses pendidikan ahap. Datuk Hajiji ang haka butehe mareo ucapan nama Majlis Convention University College Sabah Foundation UCSF ke 4 2024 makampat makota kina 2024 makonom makota Kinabalu. 400 sangpuk makonom graduan ana 5 scroll ijazah maka diploma kania-kania mariom majlis inaani. Mariom masahe i Datuk Hajiji Arisab Chancellor UC

0: SF Magaraan UCSF ako amasungan peluang pangaji tuju anak iskul antrabangsa akal ina ani makapasongan kasanglitan global magsapali kapandayan maka manapaat ekonomi tuju community rapaglahat mintadana makapatotog kalagihan Sabah salaku habban didikan marantau Borneo maka BIMP EGA. Beliau risab analikan UCSF ako matotog jaringan antarabangsa maka hubungan strategik magbiya maka institusi maka Brunei Darussalam, Indonesia maka Filipina. Sa diminehi Datuk Hajiji magkainagon UCSF amakilahan kursus strategik bahau maka makansang penyelidikan tuju masyarakat. Program magpatuntul sa uragal mareo Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan akan pinasongan mareom usaha amalahil labi ahika sa uragal tempatan yang magragangan ayay sigam ngabut ni peringkat global. Menteri na Dato' Ewan Benedict ngahaka program magpatuntul sa uragal subay ni patongan pabalik ako masih magtuk maka keadaan magbalubana masa inaani pasod na ayay maka perikmata na makai platform media sosial sa dimin pamakaian teknologi maka inovasi. Beliau ngahaka butehe hinabu pelancaran program Rice maka Sedco Seed makota Kinabalu. Dato' Ewan ngahaka Kementerian Naruisab Mariuman hinang kajian polisi asal mania tuju anokong kompani SME yang dibuka ma Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Ma soal program Rice maka Sedco Seed, Dato' Ewan yakin inaani akan amalahil sauragal tapangaluyo. Anandal mabila mag-atubang maka kapindahan ruisab kahunitan minta dana mariuman sidaru maka maujud inovatif ngancipta nilai bahao. Talak beliau mingkaniya na latihan pembiayaan fasiliti industri akses berikanku akses tuju pasaran maka sokongan pembangunan pinagra kayu mariam ekosistem ia atotog. Labi ahika sa uragal Sabah amoa kasongan min halbay perusahaan Riki tuju perusahaan Riki maka sarang-sarang. Ania tulumpu sauragal tempatan tapene ngabay program Sedco inaani.
1: Denakan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan Maka Perumahan KKTP ke 25 Majlis Daerah Masa Kulibut Lahat akan nilausan. Sangai nilan jalan ma bulan 4 Palabai, sangpuk maka 5 pihak berkuasa tempatan PBT baina nitaka. Menterina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka program inani taga tujuan matongan kandi perkala masoal kahunitan maka pengisunan min pihak PBT maka kawasan kania-kania. Hasil min program inani butin ani mariom nikila-kila he pegawai kementerian maka agensi tumabaya untuk tindakan nilausan. Beliau nibak bayi pak ini ngarasmian Majlis Anugerah Perikmatan Cemerlang maka jasa mu dikenang KKTP Mahkota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin Rusab Totok tuju transformasi perikmatan PBT paligaina min pendigitalan ako makapasanang urusan perikmatan. Ekosistem pendidikan maka latihan teknikal Rusab Vokasional Tivet Patoy Tinotogan ako maka paghalian latihan iya ni sadihan anatas magtuk maka keperluan hinabuna yuk timbalan menteri belia maka sukan Muhammad Bimol kasongan teknologi parulu kapakaran aa maghinang tempatan apanday masoal kemahiran bahao maka apanday ama pagtuk masoal kapindahan landscape hinang Tujuh anak kong usaha inaani Kementerian Belia Maka Sukan KBS bainahinang pagjanjian 180 pagtabangan magbea maka indaginis rangkaian industri. Akal inaani magtujuan masungan kualiti latihan asas tujuh industri mintadana masungan kamanjarian graduan TVET. Beliau ngahaka butehe ma Majlis Convention Institute Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut kasangpuk makawalu ma penampang. 180 makawalu graduan mariom peringkat diploma sijil lanjutan maka sijil kemahiran nalima mariom majlis inaani. Ania sangpuk maka 1.45 tan tapung min daun ketum maghalga labi rakayu juta ringgit mariom operasi marakayu permis matuaran alau Kamis Palawai. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah mariom bantug da anghaka operasi magbiak maka Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik SJSN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran nilan jalan jajahan Lisag Onom Subuh baipain kahakaan min pihak risikan. Pemeriksaan min primis maka rakayu lori makabak hunsukan tapung min daun ketum ya baina ni proses maka ni bungkus ni para saya untuk tujuan pengedaran. Empat puhu pasodna rangan randa umul jompuk maka tulu ngabut 46 tahun ni sagau untuk penabang siasatan. Kes ni siasat amiak seksyen tulu kosong tulu berikanku kes ni siasat amiak seksyen tulumpu kurungan tulu akta racun rangibu siam hatus 50 makonom. Siasatan nilausan magbea maka SJSN Sabah ako kolek katobtoban tigan anggota sindiket inaani. Rangan lala paumulan 50 maka tulu tahun aa tempatan ni sagauhe polis sabapan ni para saya tumabea mariam kahinang magproses maka amaragangan bohek ketum. Maranau lisag lima kohab maalau Jumaat min hasil risikan maka maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau Superintenden Mursalin Mahmud ang ahaka Rusab ni Sagau Pitu kasa ia taga isi jajahan rakayu 0.5 liter bohek ketum maka ayai pakakas pamala pasod na tonggas lapohan maka lopo. Kes ni siasat amiak seksyen tulumpu kurungan tulu akta racun rangibu siam hatus 50 makarua. Bang iai sabit kasaan mencari taluak pain ngabut 100 ringgit atau nijil maksimum 5 tahun atau karuaruana mintada. Superintenden Mursalin ama entoman bahawa sigam akan makan sang operasi ako maka atasan kahinang ia asak ma undang-undang 7 nikahapan masyarakat. Pemupu Sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi labi 100 juta ringgit peruntukan tajaan biasiswa tahun ETA. Program amatuntul sauragal pinasungan panabang ako maka pasod di pasaran antarabangsa. Butehena balahat kuapiti baini sadyahan min seksyen berita ewal semasa. Berita baini sunting he General Mahin. Terjemahanna bai hinangku kande. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bainitukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karuai sap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam, tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah saranakan lisagon nama to sangpo maka 7 minit ha hinapo iti alhamdulillah ajari masih lagi ta makapag-abay malau iti mawalu halibulan walu aduang ibu duampo makonom allau sabtu saranakan jari murah-murahan untuk banan saranakan pa abay ma siaran ta ko ha 7 mariom kaadaan sehat-sehat na pain dijaga kesehatan dijaga hay amangan paligay na mabahaw ito sanakan kaginisan na saki patan na ni kitam sanakan jadi harakan ma ito malisag onom sangpo makawalo minit ma ito sanakan kusampatan sa palikubantog sa palikubag to salat fardo maghrib asal ko panuntulan para saranakan ta marambila pantay barat tanto na makawasaan kota Kinabalu makakawasaan kawasaan dalawa waktu na malisag onom tulumpo maka tulum minit manakala marambila pantay barat manakala marambila pantay timur masampu na lisag onom duampu maka sam minit mariam dakit masa lagi danakan jadi palibuas talagi maka magpakalit tapain ongka-ongka yabay na nisadyahan ni hey, kami ma ito maka pasan-pasan untuk kita kami mon sa BFM siaran hiling sama mbal nasa

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM, siaran healing sama Mbak Nasa.

Dakit, masa lagi akan takalebi Bang Magat. Anda sali-sali serahkan pasod na waktu magarib mo kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asya-sia, bangyay jiwatam, misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud, makani jaga. Ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM, siaran healing sama Mbak Nasa.

Alhamdulillah, magsukol ni panasya na kan maay-maay rupa income in the way iti selaku pamakali sa Tia Sabah VFM ajri malisag on 40 minutes hinabu iti sa nakan nga kusampatan sa pariko sa panal na bantog mina jabatan panyira Malaysia Sabah Los Min Section hiburan maka music akan hanganjuran konsert nurani at alunan na di perjuangan hakiki mawalo halibulan walo 2020 makonom tentu nama sanggup itu sarankan jadi untuk badan sarankan ya niak kelagihan sekot matagan ainan madewan Sri Sulaiman Tuaraninan jari atak magbaan-baan maramai lagi atau tua tak ni majlis ilmu sabandal na sarankan jadi harus sabah sa palitan akan bantug sabandal na harus sa bantug bay terima kami main jawatan kuasa perhubungan persatuan pesara kerajaan Sabah PPKS manggatal inanam maka telipok itu persatuan pesara kerajaan Sabah cawangan manggatal inanam maka telipok MIT magtabang maka hospital Queen Elizabeth II tabung dara akan mania program derma laha masiam halibulan walu 2020 makonom dag nak lisag sangpu ngabut lisag tulu kohab matagan ruang legar IG Mall inanam matagan survey inanam sanakan jadi untuk menansarakan ya belahi angan derma laha menjari atakan ni kawasan ina ani malisag sangpu ngabut lisag tulu kohab sanakan risab bantu gamin itu hebaan perpindahan matagan kawasan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth II pindahan ni Hospital Queen Elizabeth matag klinik perubatan aras tulu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth jadi nak untuk lebih itu kolek maklumat bang ia kita masih kurang pasti atau untuk kolekkan kepastian sebenarnya itu bantu grasmi baik terima kami menjadikan bagi sayu maka manumbul 0885 rakayu pitu 55 sambungan pitu onom siam-siam.

Kan sen ralo dom am salam Malaysia Madani. Reno ringo hom yun ahonu pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Sabana palair peruntukan nakasail 100 juta ringgit panginsupan biasiswa ratahun itu. Program angayu ra usahawan kinumos talaho minsu prisilo sumuku rapan tatalanan global. Nakasail 100 juta ringgit peruntukan pinalair nu perintah negeri rabi siswa perintah negeri Sabah BKNS ratahun itu nanimpung rasino 2000 100 balung operam 2 susumikul nakalairam nakabahu nakala prapangin supan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala, pangin supan hino nanak raka ansayan ra asuang susumikul rayu sanunggul rak penguasan rilo rana salinut penguasan uluk kono penguasan sains teknologi kejuruteraan am matematik. Suku raraino nakasail operam talunga ribu susumikul nangapu rapangin supan into rabi KNS. Datu Haji Ji na pasukura rahu inili rapat no Majlis Convocation College Sabah Foundation UCSF ka apat 2026 ra kota Kinabalu. Sino 466 ngaulun susumikul na ngapu ra jaza am diploma nilo si hahama ra Majlis inili. Liliwa rahino Datu Haji Ji on diak poyo Chancellor no UCSF nambala yu alansan ra UCSF apakayo ra panunggulan penguwasan rasu sumikul intralusar nu pamahunan. Bebal itu akala pasingkot renggalan suku ralusar nu pamahunan pahinsupan penguasaan ama pasingkot ekonomi nu pamahunan. Isopana asih hak huang rakukula babal uman bali nu UCSF kono papirot rarangan pahinsup ralusar nu pamahunan ra institusi intora Brunei Darussalam Indonesia am Filipina. Sua intora hino Datu Haji Ji alansan UCSF akala apakah luai raku kula krusus nakabahu ras apakah suang poyo rapanya ledikan muli rakan sayan ra ulun kina suango. Program angayur ra usahawan ra liwi nu Kementerian Kasingkatan Perindustrian Pantatalanan Ampahinuan kulimanin kumus

Andra apokot apasila rasuang payo usahawan intora itu akalap apaintalang reproduk rilo semuku rapan tatalanan peringkat global. Menteri Noda tu Iwan Benedict Nambala, program angayura usahawan akasip kumuson pandulio marandan rayus atatalay mayar kasingkatan nu teknologi aminovasi. Datu Iwan napasukura rahu inili rapat nu napaimun ra program Rice Amset Kosit ra kota Kinabalu. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Perintah Amahu Nampanampahunan KKTP Muera Dungo Pram 5 Majlis Daerah Ratikop Nunegri Limanin Tunggulin. Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Panambuluyani No Torono Tumumum Amang Kiningo Rakukula Kapahanan Natum Am Pamahuangan Intora PBT. Umas Intora Panambuluyani No Kulimanin Tamimison Ilain Nupagawai Kementerian Am Agensi Nasungkait. Yon Nambala Rangaho liwas na nangin puas sa Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ang jasa mo dikenang KKTP ra Kota Kinabalu. Lakonu panguwasan ang latihan teknikal ang vocational TVET rayus kumuson ang marandan ra latihan pinalair mayur ra kakasipan. Timbalan Menteri Tu Wahuam Sukan Mordi Bimol Nambala kasingkatan no teknologi ahuyum ra pekeraja intorahitu do sino ra katutunan nakawahu maya ra kaunggaan sino ra rayno tu. Intorahino, Kementerian Tu Wahuam Sukan KBS nanguma ra pahinsupan ra 100 balungo perangan industri. Yon napasukura rahu inili rapat no Majlis Convocation Institute Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ka operam balu ra pinampang. 100 balungo perang balu ngolun susumikul ra peringkat diploma sijil lanjutan am sijil kemahiran rinamai ra majlis inili. Operam rondo titik apat ngoperam limongatan serbuk katum raloho no nakasail sa ngajuta ringgit tinaku ra operasi inuma ra rondo intok ratuaran ra oro kapat nakasaili. Operasi hinili inuma nu pasukan polis marin PPM wilayah apat Sabah ahin supra kopisan siasatan jenaya narkotik JSJN upis mayo polis daerah IPD tuaran inuma ra jam ka onom ra susuaw umas intora maklumat nalap nilo. Apat ngaulun nakaya nyos sangulun Rwandu aka umur intora dungo pram talu suku apat ngopram onom nga tahun tinaku ra operasi hinili. Kes siniasat merah seksyen talu ngopor kurungan talu akta racun 1952. Konset irama nurani nasauk ra intok nu RTM Sabah apai mara kopisan penyiaran rana suangan amapain talang rabakat seni sino ra pamahunan itu. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Nambala konsetino pono napain talang rapokot nu RTM Sabah apalai ra hiburan onsoi anguvas am apasilulum. Iyo Nambala rangaho pat inuai pahilong raraptai nu konset irama nurani ra Dewan Sri Sulaman Tuaran ra temano alunan nadi perjuangan kulimani napain talang ra persembahan intora kumpulan rabani Amir Ukais Rahmat Mega ama paririmbai intora itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kulimanin matong ra konset hino ondo pasalulan rayus ra limo station radio nu RTM Sabah RTM Klik am media rasmi nu RTM Sabah. Popornor liu kupayo aho akasi bonsoi Sabah na palaira peruntukan nakasail sa 100 juta ringgit panginsupan biasiswa ra tahun itu. Program mangayu ra usahawan kinumastalaho minsu prisilo semukur rapan tatalanan global. Inino po pernu aun pamahunan tras Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho dilikul mastalaho ri Jenora Mahin.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutum.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo numing RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no?
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

Yo, apa kan saya dalam nom kawi pakai kau nang kini ngoramon. Aran dalam kesalulan dahun merasa babi firm. Aralun dah bina pakai kara lundum ora oro. Aka onom ra minggu itu. Ra balu hari bulan ra bulan kebalu 2000 dong pramonom. Ni kau dengar ramyun rayus kau nang kini ngoramon dah kesalulan dahun merasa babi firm. Ra pasin dengan antara konsoi. Yo ya kuno pake pahakar intok min kuno atiak penuh kuno intok min kuno angkini ngoramon apa ni kuno ngara sungkor miun pake pahakar rayus kuno angkini ngor ratu gitu kirin waro kesaluan dahun murah sawa BFM hainu tu malimpun intok rajam katulu ra kuno kesaluan dahun murah sawa BFM hari ngomiun intok rajam katulu sumuku rajam kasiam ra londom pake pahakar ra paparan no ra siaran sawa BFM kesaluan dahun murah. Rais kena kau katutun aku rakono mayar aku rakasalon daun murah sama BFM DJ Arifin rakono ang perangan rapaga pagar alun domino arah siaran sama BFM kesalahan rahun murah rasu mukun apa kapa paran rajam kasih am ralon dom pagar pagar ka. Yo bapak kan apa rajam kawalu talu ngopor nga minit ralon dom kau napa kena gaya siaran langsung Intora Dewan Sri Sulaman Tuaran Rehenorakono Patra Patra Paparalana ada konsert Irama Nurani Intora Mora RTM Sabah hari ngomin napora mayara RTM klik pakai-pakai kami kapi kono mayara laman rasmi nu RTM Sabah hino maya kira Facebook nu RTM Sabah pakai-pakai ka rakau kono angkini ngo hilong da konsert Irama Nurani man paralano napora jam tu malimpun tora jam kawalu talu ngopor ngaminit alondom napora hino intora Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ya Rayus ya. Kini kata karo duo rimba ya. Kono pasalulan ku ra kono paimunan ku ra kono pangkini ngantar karo rimba rimba ke saluan dahun murah sama beber lawan nomina. Yang rimba ka sana rimba interi Fizi Haizal Daminsin rimba ninggalan anda inambatan murah kurit mami Samsun rimba rikun sinantung rimba ninggalan anda indak bais.

Ya, apa bagian dari tuduh rimbai guna naring omion baga-baga-baga eno rimbai kasar itu lirimbai intori fizi aizal da minsin eno rimbai ninggalan nandain nambatan murah kurit mamis amsun eno rimbai dikunsi nantung rimbai ninggalan nandain da bais nang kita kada jam ka dulu aduh ngobram limo ngamin di londo marayus kada paling kuanangan apa kata kata kata kona sini mimpungin air live tiktok merlon nomi itu sinok kona apa kata kata ijumi kansan londo merakuan no DJ kada paling kuanangan kansan londo mam Helen Nyong ipeni Mijo kansan alondom DJ kono paling kurangan am Yojo ingalan no TikTok natu Yojo kansan alondom apa ning kurangan Naya Rayus kono tumutu ramo ra kasaluan no nomor rasa BFM Naya ra live TikTok mai rasa BFM mami kapi kono alupanan ku rakono paga-paga rakono sumimpung Naya ra live Facebook mai page mai rasa BFM res kono ko wan share paga-paga ka ini kono Naya ra live TikTok mai live Facebook mai masuang pio kono paga-paga tak rabo kono suminggo rita kasih hama kono suminggo rita ka kini ngora kasaluan nahun umur rasa wafe ahli liwar eno paka-paka-paka apabalai kuramin apabalaan itu eno rakono perikmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth 2 inanding ra hospital Queen Elizabeth eno ra lokis loka intok nakabahu inandingan no perikmatan klinik pakar ortopedik itu intok ra Queen Elizabeth 2 ra Queen Elizabeth 1 ilain miun ra klinik perubatan Am Aras Katalu kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth. Ya apa kan apa perlu panik kono angkini kono ramon dak saluan nomor rasa BFM hino ra sino live ra concert irama nurani intora dewan Sri Sulaman ra jam ratuaran tu malimpun apa ra jam kebalu talung ngopor ngaminit maya ramon dak saluan nomor rasa BFM mikapi kono maya ra media rasmi nu RTM Sabah hino maya kira live Facebook no RTM Sabah pak pakara kono ahilong ra concert live concert irama nurani man perlano nu RTM Sabah. Rais kan kini ngata kapiara rimba-rimba entori Maria Gumbaris rimba ninggalan sanggilan poyo amsun rimba ri ebi suhai biabi rimba ninggalan sakayang-kayang.

Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, apa pagi ni itu rimba intori Rosario Bianin sering main dengan datang in huang. Ini nak kita rajam ke tulu lima ngopra mahapat ngam ini terata tanu mara studio tu pakai pakai ke. Paningkonan ramion kono rayus pio masih konang kini ngor ramon. Dan dalam kesaluan dahun mudra sabah BFM. Ampe na puluh pani pakai pakai ke napa jam ke balu. Atau lu ngopra ngam ini napa? Hino napora hitura kayak napora konsert Irama Nurani uman main napo pasalulai maya ra sabab BFM hino napo tumalimpun terjam kebalu talung ngoper ngaminit ra londom uman ra Dewan Sri Sulaman Tuaran hino maya ra live mai maya ra live facebook no sabab BFM apio kono maya ra laman rasmi media rasmi no RTM sabab pagapagaka aku na hilong ra live konsert Irama Nurani uman peralano roh itu parlo nemino pagapagaka napo ringo homyun maya ra manor sabab BFM. Raiso paning konangan ya kira kono paga-paga takan masih pe konang kiring orang mendalam kesaluan nahun beras sama BFM. Eno maya kira live TikTok mai, ampe kono maya ra live Facebook mai. Raiso kono paga-paga ka, akau kono anshe, kasuang mi kono anshe, ilipi kono rasuang pi kono paga-paga ka rabokon. Seminggu rita kasumimpung ang kiring orang kesaluan nahun beras sama BFM. Am suara live TikTok mai, paga-paga ka entok minggu nang kiring orang mon dalam kesaluan nahun beras sama BFM. Sini ak pi kono RTM klik untuk minggu nang kini ngora kasalo anda nomor sabab BFM ratu kita tukir nomor bagi pakai. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimba intori ID anda yul rimba ninggalan Ravira.

Yo apa-apa kan kasukut ang rejam ka walu 4 minit alondom. Apa apa-apa kan apa kena kau kaya napura kon setira manurani. Ain tora dewan Sri Sulaman tuaran. Kaya kenapa maka kono beli itu malim bayar kena angki ningo. Rakon setira manurani mayara manurani Sabah FM. Rais no mayara Sabah FM. Ampio kono ratawa FM sedangkan FM keringo FM. Ampio kono mayara aplikasi RTM Klik. Am suai reno. Aku kono kono beli ahilong ra konset no irama nurani itu mayara live Facebook no RTM Sabah.

Orang Arayus kuno pagata kata simimpung ina yaramon ra live TikTok mai ralondom itu sini kuno pagata ka iju kansen ralondom riun DJ am kawin urang arangan ra sino rasawa BFM ra kuno paringkonangan ampe kuno pagata ka itu i IMM sok paringkonangan ami terayas teresa tahia kansen ralondom ra kuno paringkonangan kansen ralondom am haini kosong siam limo kansen ralondom DJ kuno paringkonangan kansen ralondom. Kau dengar ramai rayus kau nangkini ngoraman dalam kesalahan dalam nomor tam. Rayus kau nangkini ngotak pira rimba rimba interest Stephen Jimin rimba ninggalan rala pegalungan. Am sunurayan rimba rishani amu syapri rimba ninggalan pelirau.

Alia Apulak Asilaw Am Otomol. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Raskan ini kita kepira rimba rimba dari Meston nantam riimpin rimba ini kalian patayan yak pansuayan Thompson rimba ri Susi Wilson dan Dawi rimba ini kalian keran ka rimba ini kalian kandor alan pasimpungan.

Syahdan Al-Qisah, maka terbentanglah sebuah persada, tempat berhimpunnya segala rasa yang terpatri di lubuk jiwa. Konsep Irama Nurani.

0: Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan maruah kamu adalah suci, yakni haram dicabuli sesama kamu. Sebagaimana sucinya hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahkan setiap orang hanya menanggung dosanya sendiri. Bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, ya Allah, saksikanlah. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kami ini selama-lamanya. Akan tetapi, dia redha sekiranya dia ditaati dalam perkara-perkara selain itu, iaitu melalui amalan-amalan yang kami anggap kecil dan remeh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

dan artis konser Irama Nurani pada malam ini. Nurfaz, The Musafir, Santiana Ramli, Rahmat Mega, Kumpulan Rabbani, Amir UK,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih sentuhan, jembari seni, pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, irama nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama dalam konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kalau tadi kita dengar pantun dalam bahasa Melayu, ini saya bawakan pantun dalam bahasa Bajau. Boleh? Boleh, baik.
1: Silakan.
0: Silakan, baiklah dia.
1: Sikit lagi tu, sampai.
0: Susubu Arab memias suka, suka kinukur binuat enselan bana. Ia nabar jama tuaran alap konsert irama nurani songam tu alap bana.
1: Wow.
0: Baiklah, saya Tahir Sain, pengacara untuk majlis malam ini, dan saya tidak kesorangan. Silakan Syaf.
1: Ya, saya Syaf Hafiz, penyampai radio Sandakan FM. Dan pada malam ini pastinya Dewan Seri Sulaiman Tuaran bakal menjadi saksi, kerana buat julung kalinya kita bawakan konsert Irama Nurani RTM Sabah. Berikan tepukan.
0: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makluman, konsert Irama Nurani pada malam ini bersiaran secara langsung menerusi stesen-stesen radio RTM Sabah. Pastinya Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM, Sabah BFM, Keningau FM, serta siaran penstriman langsung melalui RTM Klik.
1: Ya, dan sebelum kita terbang lebih jauh lagi Tahir, kita juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan isteri yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Haja Julia binti Salak. Berikan tepukan. Juga kepada barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat, datuk-datuk, rakan-rakan strategik, dan pastinya kepada anda semua yang menyaksikan konsert Irama Nurani 2026.
0: Benar Syaf, melodi yang bakal disajikan malam ini adalah refleksi kepada keindahan seni yang mendidik jiwa, merentasi alunan lagu tradisi, nasyid kontemporari, serta lagu-lagu menggamit kenangan.
1: Ya, dan apabila kita sebut tentang nurani Tahir, sebenarnya ia menggambarkan sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam.
0: Dalam
1: betul. Dan pastinya malam ini kita bukan sekadar berhibur, tetapi ingin menyentuh jiwa menerusi untaian bait-bait lagu yang penuh dengan mesej kedamaian, kasih sayang dan ketuhanan.
0: Baiklah, takdir dan waktu yang berlalu adalah satu pengajaran buat kita yang bergelar insan. Sesungguhnya kau satu-satunya tempat kami bertaut, memohon doa agar dikurniakan husnul khotimah. Kita semua akan dijemput, tetapi percayalah, bila diri ini disayangi, maka kau satu-satunya fisabilillah.
1: Macam tajuk lagu
0: tadi. Iya, macam tajuk lagu lah ini.
1: Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita buka tirai konsert Irama Nurani dengan menampilkan artis yang pertama. Di mana artis ini berasal dari Kota Belud, Sabah. Adakah yang datang dari Kota Belud dekat sini?
0: Yang berdekatan mungkin ada dari Kota Belud sini?
1: Ada di sana. Ada. Dan okay, beliau juga pernah menyertai program alumni Bintang Irama Malaysia 2012 di peringkat kebangsaan.
0: Okay.
1: Jadi mari kita buka tirai konsert pada malam ini. Kita tampilkan Nur Fas.

lagu Betiruna ini berkisar tentang motivasi kepada anak-anak muda atau sesiapa saja untuk berusaha mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Seterusnya, terimalah, takkan berpaling darimu.

0: Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ya, kita mendengar. Mana suara-suara penonton kita yang hadir malam ni, semua masih okey? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semangat ya, semua ya.
1: Itulah dia kemeriahan konsert Nurani yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman pada malam ini, Syah.
2: Betul. Di mana konsert Irama Nurani kita bawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Segak bergaya hari ini ya, Tahir ya.
1: Iya, siapa apa kurangnya. Orang dengan tanjak-tanjak lagi.
2: Orang rumah curiga tadi.
1: Apa dia?
2: Orang rumah curiga.
1: Orang rumah curiga? Ha. Kenapa tuh?
2: Pergi konsert kah? Pergi mana?
1: Pergi konsert, iya. Tapi kita kan di sini konsert Nurani.
2: Nurani, itu konsep dia.
1: Walaupun Islam tidak pernah menghalang kita untuk berhibur.
2: Yang penting dia tahu batas dia kan?
1: Betul sekali, Syah.
2: Baiklah, kepada anda yang ingin mengikuti siaran RTM, siaran radio ada, siaran TV pun ada. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Klik, kerana RTM Klik betul-betul percuma.
1: Betul itu. Baiklah, Syah. Artis jemputan yang seterusnya ini merupakan anak-anak yang aktif dalam bidang seni suara, yaitu gabungan trio yang mantap. Mereka ini bertiga
2: ya. Dan mereka juga merupakan finalis akhir dalam anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-14. Jadi untuk itu, kita persilakan The Musafir.

0: Baiklah, cumalah lagu seterusnya dari kami. Rapuh.
1: Cumalah.

0: Research Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Itulah dia tiga gabungan trio The Musafir. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk The Musafir?
2: Alunan suara dorang tadi
1: betul, terakhir. Betul, saya dengar mula-mula tu fisabilillah macam mau berperang kan, saya pun macam belakang tu. begitu. Masuk pergi lagu terakhir tu saya rasa macam meremang bulu roma, insaf sekejap. Betul ke tidak? Betul.
2: Patutlah menitis air mata tadi ya.
1: Iya, itulah saya macam konsep Irama Nurani ini memang. Apapun kita pergi tepuk tangan dulu kepada RTM dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsep Nurani pada malam ini. Okey, baiklah.
2: Ya.
1: Dan sebelum kita beralih kepada artis yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, siaran stesen radio RTM Sabah ini boleh didengar di seluruh daerah Negeri Sabah.
2: Kan. Dan selain siaran radio, unit berita ehwal semasa juga turut menyiarkan berita dalam pelbagai bahasa, antaranya Bajau, Kadazan dan juga Dusun.
1: Baiklah Syaf, artis jemputan kita yang seterusnya ini pernah mencipta nama sebagai juara carta lagu artis Sabah anjuran RTM Sabah menerusi seksyen hiburan dan muzik musim ke-15 melalui lagu Keseorangan.
2: Wow, bukan biasa-biasa barisan artis kita pada malam ini ya. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita hayati lirik-lirik lagu yang bakal disampaikan oleh artis yang seterusnya ini. Jadi untuk itu, kita persilakan Santiana Ramli.

0: lagu keseorangan untuk kita semua yang rasa seorang.
1: Baik, lagu seterusnya nih. Sebelum itu, apa kabar semua?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, lagu seterusnya ini saya ingin mengajak anda semua yang mengetahui lagu ini untuk sama-sama kita nyanyikan sama ada dalam hati ataupun luahkan dengan lisan sebuah lagu yang cukup penuh dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah. Lau kana bainana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sangat meraikan fitrah manusia. Dan di antara fitrah manusia ialah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bakat untuk seseorang itu mengembangkannya dan menjadi satu seni boleh menghiburkan manusia. Bercerita mengenai hiburan ini, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit yang merupakan seorang penyair. Beliau telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara karya agung beliau satu syair yang berbunyi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisaa'u خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Pujian ini sangat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya, tuan-puan, sejauh mana kita pada hari ini sudah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi.
1: Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Santiana Ramli sebentar tadi. Ya, malam ini juga Syaf, kesemua persembahan para artis kita diiringi oleh combo RTM Sabah, section hiburan dan juga muzik. Lagu semua, sorak-sorak artis semua sedap-sedap. Tapi dengan tanpa adanya combo RTM kita, tiadalah konsert kita ini. Tapi apapun, kita berikan tepukan untuk combo RTM Sabah.
3: Baiklah, sambil-sambil kita berhibur pada malam ini kepada anda yang menyaksikan konsert Irama Nurani yang berada di Dewan ini, juga kepada anda yang berada di rumah, sambil-sambil kita berhibur, jangan lupa untuk like laman sosial rasmi kami iaitu RTM Sabah.
2: Juga dengarkan rancangan-rancangan hiburan terbitan section hiburan dan muzik, siaran berita hal ehwal semasa. Dan baiklah Syaf, artis jemputan yang seterusnya ini merupakan artis yang mencipta nama menerusi lagu Bayangan Gurauan sekitar tahun 80-an. Siapakah itu, Syaf?
3: Nah, lagu dia ni pun antara lagu yang Syaf minat juga. Mau dengar Syaf nyanyi?
2: Kalau Syaf minat, saya dulu kecil-kecil kan, lagu dia ni memang selalulah jadi apa? Dinyanyi-nyanyikan lah, kira macam tu.
3: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Ada kisah di sebaliknya kan lagu-lagu?
2: Kisah dia tiada. Memang kalau dulu kan, lagu-lagu dulu-dulu ni kalau kita dengar, sampai sekarang kita boleh ingat. Betul kah tidak? Itulah dia.
3: Baiklah, kemunculan beliau juga pada malam ini sebenarnya mengimbau memori lama kepada peminat-peminat rock kapak. Macam Syaf juga.
2: Tapi memang benar rock apa?
3: Malam ni Nurani kan?
2: Hari ini Nurani.
3: Tapi malam ini sebenarnya artis ini akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu yang sesuai dengan konsep Nurani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia? Ya, jadi untuk itu, mari kita saksikan persembahan daripada Rahmat Mega.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

kasih. Sebuah lagu daripada koleksi lagu 80-an bulan Dilot yang mengagungkan Tuhan Maha Agung, Maha Esa. Dan lagu berikut ini juga berkisar tentang Tuhan pengabdian makhluk yang sentiasa merindui dan mengagungkan kebesaran, dengan lagu berjudul Permaidan.

Alhamdulillah, terima kasih. Lagu seterusnya daripada saya, sebuah lagu Takdir dan Waktu. Ayo nyanyi bersama sekali. Nyalakan flashlight bersama-sama. Silakan.

0: Kembali lagi bersama konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kemeriahan konsert Irama Nurani pada malam ini, Syaf, saya rasa berada di tahap yang luar biasa. Mana tidak luar biasa, semua ikut nyanyi tadi. Semua lampu pun.
1: Itu semua dia. Nyanyi ramai-ramai.
0: Sangat spotting yang hadir pada malam ini di Dewan Sri Sulaiman. Tepukan untuk diri anda.
1: Baiklah, kepada anda juga yang masih lagi setia bersama kami di live, live Facebook rasmi RTM Sabah. Terima kasih. Teruskan like. Sama-sama kita saksikan konsert Irama Nurani pada malam ini. Okey, penonton-penonton semua masih okey? Yang di bawah okey? Yang di atas? Mantap. Datuk Sri okey? Datin Sri? Gementar rasanya kadang.
0: Iya, betul. Untuk itu, ayo Dewan Sri Sulaiman Tuaran, kita berikan tepukan untuk artis jemputan yang seterusnya, yaitu kumpulan Rabbani.

Ya, itu dia. Alhamdulillah pergi tak kembali. Yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haziji, isteri dan juga barisan VVIP, warga RTM Sabah, tepukan untuk anda semua. Terima kasih sempena konsert Irama Nurani ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat jiwa daripada konsert ini untuk terus hidup dan berbakti. Jadi untuk seterusnya kami sampaikan lagu yang berjudul Husnul Khotimah. Malam ini kita doa sama-sama, ya Allah matikanlah kita dalam husnul khotimah yang baik-baik saja. Amin. Jadi dengarkan lagu ini, Husnul Khotimah.

Alhamdulillah today husnul khotimah. Mudah-mudahan kita teruskan kehidupan kita seperti mana kata-kata hukama, bekerjalah untuk dunia engkau seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan hukama, kata-kata orang cerdik pandai terdahulu, menyambung dan beramallah seperti kita akan meninggal pada keesokan harinya. Jadi kita teruskan Rabbani dengan lagu Intifada. Sama-sama boleh?

0: Research Irama Nuradi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, itulah dia. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk persembahan kumpulan Rabani sebentar tadi.
2: Wow, cukup Maria penonton-penonton pada malam ini Tahir.
1: Baiklah Syaf, nampaknya kita semakin hampir ke penghujung konsert Irama Nurani pada malam ini. Tapi sebelum kita menyaksikan persembahan artis yang seterusnya ini, apa kata kita bersama dengan salah seorang pengunjung yang hadir pada hari ini, Syaf?
2: Ya, di sebelah Syaf ni, abang yang kacak ni. Nama siapa?
3: Arba'in.
2: Rahim?
3: Arba'in.
2: Arba'in. Orang mana, bang?
3: Dayang Tuaran.
2: Wah, Dayang Tuaran ya. Baiklah, bang. Banyak-banyak lagu yang sudah dipersembahkan tadi. Lagu mana yang bikin abang rasa macam terbuai-buai sampai ke lubuk hati yang dalam tu, bang?
3: Husnul Khotimah.
2: Husnul Khotimah. Tengok, Syaf pun penuh dengan keinsafan malam ni ya.
1: Betul, saya percaya yang semua hadir pada malam ini kan, pulang nanti mesti dia akan, uish, lagu tadi itu boleh saya teringat-ingat macam insaf sekejap.
2: Janganlah sekejap, lama-lama.
1: Lama-lamalah kan, betul ke tidak? Okey, baiklah. Kalau Syaf sudah bertanya dengan salah seorang daripada pengunjung, saya pun mau juga tanya, bolehkah? Bolehkah? Okey, baiklah, di sebelah saya ini. Siapa namanya?
4: Nordin.
1: Nordin. Abang Nordin daripada mana?
4: Saya dari Kota Belud.
1: Dari Kota Belud?
2: Wow.
1: Oh. Bajau kah? Okey, boleh pakai mic record. Ah, okey, kalau Bajau kita boleh cakap Bajau kan? Boleh kan? Iya nabar dinakan.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi sikit itu pitu tu menikian, menik grab ataupun drive di diri?
4: Menik kereta.
1: Menik kereta, jadi PNC parking, okey Pan?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga mulik Pan Kang, selamat Mimon. Kita ingin tak konsert Irama Nurani itu pun terhibur sambil bagi kita kulit pun berkah ngendak konsert songong tu. Okey.
2: Itu je.
1: Itulah dia. Saya mau tanya.
2: Lagi.
1: Saya mau tanya daripada mana? Dari Kota Belud. Keluarlah Bajau aku.
2: Aku sikit buka kamus tadi. Baiklah, itu dia antara kemeriahan para penonton yang hadir pada malam ini memeriahkan lagi konsert Irama Nurani. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir di Dewan Sri Sulaman ini.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik konsert Irama Nurani kita pada malam ini semakin hampir ke kemuncaknya, Syah.
2: Iya betul, jadi kita akan ke persembahan finale pada malam ini. Syah mau tanya juga, adakah yang tahu lagu Bila Diri Disayangi? Di mana artis ini juga merupakan seorang penyanyi yang pernah mencatat sejarah yang tersendiri dan pernah mencipta fenomena besar pada era 90-an. Ya, dan untuk itu, ini dia persembahan finale pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Amir UK.

0: Astagfirullahaladzim dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baiklah Syaf, dengan berakhirnya lagu Kita Akan Dijemput itu tadi, konsert Irama Nurani akan melabuhkan tirainya sebentar saja lagi.
2: Ya,
1: dan alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: segala ya, puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya.
1: Dan apa kata untuk itu kita tampilkan sekali lagi barisan artis konsert Irama Nurani 2026 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk tampil ke atas pentas.
2: Ya, kita persilakan artis-artis kita, Norfas.
1: Kita ada Santiana Ramli. Kita ada The Musafir.
2: Kita ada Rahmat Mega.
1: Kita ada Amir Yukis dan kita ada Rabani. Mana tepuk tangannya?
2: Dan tidak ketinggalan juga kita berikan tepukan yang gemuruh buat barisan kombo RTM Sabah yang mengiringi konsert Irama Nurani pada malam ini. Antaranya Muhammad Nizam Zulkifli selaku ketua pemuzik, Muhammad Suhaimi Jamli pemain drum, Otnil Lokswingi pemain percussion, Nadia Hong pemain keyboard, Frankie Laudi pemain gitar akustik, Muhammad Syahzali Abdullah Sani pemain gitar, Abdul Rasik Mado pemain bass, dan Brian Leong Hui Siong pemain saksofon.
1: Dan bagi pihak RTM Sabah, kami merakamkan ucapan penghargaan terima kasih buat Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsert Irama Nurani kita pada malam ini, khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan juga yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Mitisalam.

Ito mga ko guli kagod, may apay daga DJ Opehead kasalimbahan na baras doon sa napintanto na hindi Sabah VFM. Manta kamailaan kuma tupining awit makikinangaw dating po litik ya, dang kapupusan at konsert Irama Nurani at pinapampay, pinapakita, dapipira, susuminding adit minan alapo, megal karabani, Rahmat Megah. Haranagi Santiana Ramli, Nurpaz, Amnagida Musafir, Amad Sinding Pinamupusan, Manta di Amir Yukes. Ito yung concert Irama Nurani, hiditik yang minan dibawakan khas kaya Manta di Perintah Pagunis Sabah. Dahilai Dewan Seri Sulaman Tuwaran. Amnagilingan pun sikaw, nakarikot, datan dat Bayaan Menteri Pagundat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor sawat daw datin Seri Panglima Haja Julia Salag nakaampay nagi dito konsert Irama Nurani dito. Ampay ko rapa kumadi kayo hit na kongay dahil it Dewan Seri Sulaman nakarangaw nakaampay dito konsert dito hara kumayan dat na no takaw nakagirat ka wago ginawa to ka kumahadat at tugama to ka ada yung jam ka hapad 2:05 minit da tatuwang haputan to ka wago may ampay na kaya DJ OP gisam nanda da jam ka hapad 2 pitang atuwang apa yang kau dapat temani kau halang sandat harap timpu diwad yang pada gede tid keselimbahan diti arat sejam lebih pa makinungan takau sinding diti sinding mata di dato Yusni Hamid penyampatan di Azhar Malaysia tanah airku iti tulandat kebagasan diti kinungan takau

0: Assalamualaikum kap senangan dan tabi Malaysia Madani. Miampai kau dah id habar nak yanan da tatuang baino tarau kanom kawalo tulan kawalo 2022 pada menam. Am kapagulo iti tulo dat habar. Sabah popobid lebih datu seriang ringgit penakadong semikul da taun baino. Program kapo tanuda na tulod mengindapuh man pay magata maid karikat id kedagangan global. Habar pay pano. Lebih de 100 riang ringgit pabian dat perintad pagun mentok kausinan pesikul perintad pagun Sabah BKNS dat taun baina. Ila na pangad mentok kagunaan dat susimikul ngawi dit ki haralaid ang panakodong dat wagu dit kapampay 2,108 padam 2 susimikul. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Minabaros yang gisaman dilad kapanahak kagunaan kumasu semikul tagumo dit mengaput belajaran id magi sesuai bagian lebih-lebih id kegunaan sains, teknologi, engineering, matematik. Gisambainat ginumud ti insanan susimikul dit karamit sa kodong dah BKNS na po nga lebih dapadam taluh na ributulun. Pagkita dilad ning gisaman dat perintah pagun may lebih dagumud tanganak Sabah dit kanud akses dat belajaran tasanang. Idatua Jiji Minabaros hantar kinantakan Convocation University College Sabah Foundation UCSF Kaapat 2022 pada menam id kota Kinabalu. 400 pada menam graduan dit nakaramit dot scroll ijazah am diploma ngawi dia lo untuk dit kinantakan. Mantadila idatua jiji ang panagid konsulah UCSF minakianod mo UCSF paingayad kesiwatan belajaran kuma sesimikul ngawid sempemagunan. Lang dilad kanon papaingkas kangaranon global pilangan toilaan ang kagunaan ekonomi kumaad community. Kanon nagiilab pagirat ning kakatan Sabah sebagai langkod belajaran id Borneo ang BIMP EAGA. Idatua jiji kikalansanan dot UCSF kanud pupati lambos dat pisingilaan ngawi dat wagu ang pagumud penariukan di takawas mayad kumad magikian ngawi. Ababayan kapatanudan tulun mengindapo di penjuran siribad Kementerian Keberuanan Pemurunan pengindapuan ang pesakayan man pay magata. Pengkadilad montok pagumud tulun mengindapo kayanon di korampok gisa midbagian global. Menteri Keburunan Pemurunan Pengindapuan ang Pasakayan Dato Iwan Benedict Minabaros kapay magatan dilad kampay nad papayangoy karalanan kadagangan babarang ang surupod kerajad miampay keburunan masa-masa. Lebih-lebih maya platform media sosial, teknologi ang inovasi. Nakabaras daw diti untuk pinapihimagon program RISE ang SEDCO SID at Kota Kinabalu. Dato Iwan Minabaros masagan nagid Kementerian Daud Menariuk dat keaturan dit kiharulaid montok sumakadong dat company SME dit papanaw operasi Taman Pemurunan Kota Kinabalu KKIP. Karait program RISE AMSED KOSID Dato Iwan kiketumpayan dat kano ilo pagumud tulun mengindapo dit agirat meneguang kesimpanan om paginumbalan. Kasasari nagi ilan inubatip memensoy kagatangon dat wago. Kadaod mayad pisingilaan kapausinan, pasalitid pemurunan, akses kumad kadagangon, amsakodong kabronon, mayad ekosistem tegirat dat lebih dagumutulon mengindaput Sabah. Dit kanod mumang buru mantad pengindapuan mikro kumad pengindapuan tokoro amasuhatanan. Seginumun teluna pada tulon mengindaput kayanon dit napili tinumanod program SEDKOH dila. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintad Kayanan am Kawalayan KKTP Kedua Padam 5 Peruan Watas id Potatong Kapagun Man Petilambusa Gisambayna Padam 5 Bagian Menguasat Kayanan PBT Dit Nakarikot Mantad Tulan Kapat Nakatalib Menteri Dila Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaras Panau Dila Gikotusan Muaid Pekinongau Sendiri Dathal Paginumbalan ang pemusrahan mantad bagian PBT id kayanan ngawi dela. Hasil dit na ano mantad panaw dela dot baino masagan iloon dit officer kementerian ang agansid kahampit mantok laang sumusuhot. narubaniyaw tsera na pango pinapahimagon kinantakan tutungkap surput kerajad kegempotan tasanong om jasamuh dikenang KKTP ed kota Kinabalu. Datu Muhammad Arifin pinasodol do transformasi surput kerajad PBT lebih-lebih mayat pasili kumar digital mantak pasanang keteguangan surput kerajad.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Ekosistem belajaran om bisingilaan teknikal om vokasional tibet peti lembusan pegirat mentok menantut bisingilaan ngawi diet petahakan kesesari miangai kegunaan masa-masa. Tumanut baras diet gemedua Menteri Kemulakan Om Sukan Mordi Bimol keberonan teknologi memaguna ginaras kerajaan koyanan diet keharat telaan kerajaan datuagu om kesudong mentok kesimpanan lanskap dat kerajaan. Mantak semua kadung inggi sama andila it Kementerian Kemulakan Om Sukan KBS. Pinapagirat dot atus walunapod pigitan pihupan keraja miampai bagi sesuai kinaruhangan pemurunan. Lang dilad mantak pepengkawas sinanang pisingilaan mintanad pemurunan ditkanud pepengkawas ginumud konuan keraja graduan Tibet. Nakabaras dauditi untuk kinantakan Convocation Institute Telaan Kerajaan Kemulakan Nakayanan IKBN kinarut ke Pademualu id penampang. Atus waluna Pademualu graduan id bagian diploma sijil pengaputan om sijil Telaan Kerajaan di Niman Ramaya id kinantakan dila. Seginumud atus Seginumu daripada misa titik apat na padam lima tan tapung ketum kigatang lebih dari sering ringgit date na kita untuk operasi kinumad isa premis ituaran untuk tadau kapat kata talib. Itinemungan polis marin PPM wilayah apat Sabah pinapaila operasi miampai kehabisan penelundukan kesalahan narkotik JSJN longkod tupis polis watas IP dituaran pinapanau. Diet pikir-kira di jam ke hanam misu suab mantad hasil penelodokan. Minayad pinamorisaan id premis om isa luri nakita dat agumud tapung raun ketum diet penlepet diet ngailaan dat mandaganga. Apat tulun kampainat sengulun tandud ki umur dua na padam talu gisem apat na padam enam taun diet kinakom mantak maguhup penelodokan. Kes seludukan tumanut seksen telu naopod bingkurung telu Akta Rasun 1952. Sengulun kusai kayanan dit ginakom dat polis tunailaan dat nakampai id kaperagatan memensai om padagang wai katum id ranau untuk tadau kalimah kata talib. Tulun natandasan 53 tahun ginakom id isa peneruangan edi sekampung diet pikirah jam kelima minsa sedap mantan hasil penelodokan am kinapailaan tulun ginemuan. Et malahingan polis watas ranau Superintendent Mursalin Mahmud binabaras ni mana gida hawa turu butul kisuang dat pikirad isa titik lima liter waig ketum am kakamat ngawid pagansak kampainad tunggas pagansak am periok. Kes seludukan tumanut seksen telu napad bingkurung telu Akta Rasun 1952 nungailaan dot kasalah nga adanda gisem atus na ribu ringgit tay pajilan babas talaid lima taon tay ke kedua-dua pagantak dila. I Superintendent Mursalin pinapagirat dot timilambos bagian daud pagirat operasi magantab kepergatan dit kasalah undang-undang mentok kasasenangan dot magigian ngawi. Konser tirama nurani dan silid internoden dot RTM Sabah pepain semak institusi keselimpahan kuma magigian ngawi suaikan pepain tutun telaan ngawid kayanon. Hei petunut keselimpahan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali minabaras penganjuran konser dilad pakitan keteguangan RTM pepesediaan pemelihis ngawid tersenang. Naruban yaw dan tak minai nintong pesingilaan konser dilad edewan seri Sulaman Tuaran. Lansanon ababayan dila dat kanud pepengkawas pekagud pemurunan kreatif am kemelaan kaubasanan kayanon. Suaikud kepenaha kesiwatan kumada artis ngawid kayanon pepeti lembus dat kemelaan ngawi. Ketemah alunan nadi perjuangan konsert dilad pakita tinimungan Rabbani Amir Yukes Rahmat Mega am artis ngawid Sabah Isantiana Ramli De Musafir Ami Nurfaz. Ebayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pekikirat kerikat ed konsert dila Itman Peselim Bahad Mitilambus mayat lima stesen radio RTM Sabah RTM Klik Amid Media Sosial dot RTM Sabah. Ed pemupusan sekutu kawagu iti tulu dot habar.
Sabah pepabit lebih datu seriang rigit penakadung semikul data unabaina. Program kepatenudan tulun mengindapu man pemegata med karikat id kadagangan global. Ingka kana abar nakayanan nulo di Jeniora Mahin, mantad seksen habar masa-masa hampina dalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, tapi tengok minit jam ke pendapat no pada 5 minit de tertuang. Kakal kau yang pada ke DJ Hope Head ke Selimbahan Baras Dusun. Apa yang tentu dah di Sabah BFM. Am kuma di kayu ngawitin senai hit perang udah tempuh detik ya. Sekiranya pada hari sinding dat kerahian diun makinangau hiti terpompat-pompat dat minggu hiti tarau konom. Damat-damat dia dat memelepih dat no nepad kakamu teka rasuk-rasuk kebeg-kebeg ya. Mila kau patah dah hiti penguminan dat tua sabdagai dah hiti di Sabah BFM. Nunui sinding dat kalalanga dat kerahian diun makinangau. Adiham, mai datau kagara betimpu tapi ni kau, mai kui kayu berongo sinding dat et kemian dat nelaan tak nak sarut tau terongo mentadi gulupa et nu kemian dat viral kado Inggris kia, itu sinding mentadi Jimmy Falikat Sumandak Dusun. Kita ngata kau.

0: Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au teko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan teko aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pegun teko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: 사랑하는 시민 타워서너.
1: Pilih jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda. Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2025 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayonon sikul menenuduk om pamagantangan.

Ito po rin kami na Jam ka pa rin sa 2 minute da tutuwang kumadi kayo hit masa na gali perong o dahil tindi ko sa limbahan diti Ponsi kawam tila musa di yun munang kalung dagay kadalingay dat pata dat pasan dahil laid panguminan dat WhatsApp dagay di Sabah FM harap pasan da kita kumanta di Joseph Batilu kadusenangan tutuwang taraw ko nam di GOP ang pibabasan nunu habar nu kain sanay tambalot di Sabah FM magikinang o radio Megal di Julita Magret Lucy Dayo, Maria Juhan, negeri kuma di Josie Mindong, Inai Rusugud, Inai Emilia Sandakan, Charles Lojinan, Datu Elizabeth Maurice, Julius Pansay, Yabitus John Modait, Marius Marudim Gawis, Yacoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Nerumbay Pita, M.M. Suk, Josmining, Joseph Glombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantan Tambunan, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajeli, Patricia Nicholas, am negeri kumadi Inggam Sator, Kelansanan datang alidas ngawit dari Rimo. Ia negeri JOP pun sikau tegayo, nakalambus pasanku beres dusun, senang kapia, isa na hitid pemegunan kadau matadaha, Joseph Batilu. Ya tapi nengkau madio tilambusai dat mirung rumah dari lain panguminan dat WhatsApp dagai sama VFM kia. Ada beramat dayo dat mirung rumah. Amun darong tak betul haya merubah toko kawagutino. Mai ki kayo lihisa sinding dat ketilambus sinding manta di Ramin Masidin kesudang tema di sinding di itu itre tandat sinding pemalinga. Kina ngata kau Sabah VFM. Senang kapiah.

0: Inong wala ka sa rin, kasalimbahan, Boros Luzon, kasalimbahan, di karanghano, sinin-sinin dito, masalang, sinin-sinin dito, kolihis, dot kinawa, ay siyang suway, ikasalimbahan, Boros Luzon,
1: Sabah VFM. Ya, tapi kau kaguli kawagu minam pahay daga di JOP di kasalimbahan, Boros Luzon, apa yang tentu nahi di Sabah VFM. Ami tita jam ka pada misa apadam taluh minit da tatuang diti kuma di kayo di makikinangaw nagid kasalimbahan diti hit mamasa nagid papanaw dat karitat mibok dat inangga napa sa dua panaw kya sekira napa dati ada pada mata mumbal ko pada mundarang di sandaralan umbabalan na mga lagup tayo ka mada padruhay sekira napa perimunan di datagak nanda hit isi ada pada mata pembalan naginat kawaguh dat sopan dan memanau kia rasan dah tertinggal lagi di kayut panau senang keririkatan ni hentelan senang keririkatan ni di walai kerubak wagut berkenakan ini suang walai kita nak tahu sinding mata di Mariana Boyung id pemusrahanku Sabah VFM senang kapiah.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo, kakaramayan, ngapano katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw. Sebagai magigyon Malaysia, dit magipapantang om misumpuru. Popokito kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati otobian mamaramay tadaw kabansan mantad RTM teman setia anda.

Ya, terima kasih suap tarik bulan dat ke siam tulan ke walu 2026 kontak negeri tadau dat ke turuh tenuh kau yang datawan mantah dalaman web rasmi Kopisan Meteorologi Malaysia penang kesuaban da masarup penang sesedapan masarup penang tetuang ngam masarup kia ada yang menteng tong tong nah halangsan da tinggal liga datan dat ke pesian dat miti lambus. Eh, mereka sinding mantai di Datu Perancis Landong. Kopi isah nangku. Itina Sabah BFM. Senang kopi ya.

0: Kailah kamangku, bendera Sabah ada po nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah di Kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan di minan kunao mantad ketaluna pada misa tulan kewalu 1966 pada telu gisem 1900 waluna pada dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pada dua gisem 1900 waluna pada walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padem walu.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Karanganun Sining Tawasana.
1: Bila kau ngawi harapi bila pemilih Amerika terjam ke pada 2 petang atuang pengkura ponga pensikau kuma di kayu ngawi tein senan it nakampai dagai dari ti keselimbahan beras dusun mantai di terjam ke siam tetuang semak pada dari kat jam ke pada 2 petang atuang pengkura ponga mengusikau kai kuma di kayu hitau putu tersekadung kuma dekai dari di Sabah FM ampai kurapa tilam usai takau dat mi sakadong alan sanda tersenang-senang tokong ngawi senang ngot kununuan kapa panahan dat kepesian senang kadapan kumari kayu senang tinipi ham kopi ruba toko kawago di sweaterau edonan kode hiti hiako di JOP hinakopa.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpo tanaru dit mongolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan di pempit Karaja Kesuangan kayanan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Sora rata tangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru Sauger Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balung peram talu, Sauger Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan du Sauger kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginyo salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayarakanon am inumon nondo najamalan kalindu ando majamol am mayra bulungur am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malam itulang am mangkibo tine marwol am pagon tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon ambaguin tojo kalindu ro kalope mangkan amalupus intora jamban manginum ratimu ondo pinarere kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang amonsoy.

Jalur Gemilang nggak kasakaral Panji. Sebaliknya, mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Magdea.

kanaw pasindakop nandakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om kuing tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Nopihi kotahu ngopod Wuhan kotu monikit daun sebagai tadau piombohutan son binaun. Tambahut nopong asonghun imi hotokohan sanon dopopopi susuzan tokou manak penuntudukan i ouhi om tomoimo itoning dotokou songyando min sodu okinauvangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo itoning dotokou songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga ineng tutunan datakaw iki timpu miampay datakaw songyan onsikaw nopo. Nga, tambahut noponga iki waw pionitan sunduvan i hobi ahom om kitanggungan tagazo domonidong datakaw paino. Katawadan miampay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.

kanaw pasindakop nandakan taraw kabansan. Mga zoo, jalur gemilang om koy tutunan montok pisan tuhun ngabi. Kapnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda panokotontod. Om lahan to ko sabagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupos kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai nepanu kepantangan. Biyono au pesondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon id kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso prinsapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia anda. Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ngebu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popokito o tuduban Malaysia do kobuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan popo soto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memegunol logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabordino popo kito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah VFM, kasembahan bos kerasan. Menekat binasi aswau tomemo. Hey hey hey, kopi pesian dong sebab.
1: Aiso lati do pohimbai tomo jalur kemilang nung aiso sendupan guminavo pogun it ginavo dotoko. Sendupan guminavo pogun apatut potenomon om tamangan moido au hit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Miyampai ko dago Ben Givinu dahil abal manta de Sabah VFM. Kapag ho na po nga tuhod abal. Pinapo bi o Sabah doho bi 400 lizong ringgit montok sikulasip taon diti. Poing kawason po vagu ababazan panantudukan mongingin dapu manakaday ko dimpot pidagangan global. Kinungo na di iti abal di painggonop. Hobi 400 hobi atus lizong ringgit pinobi do kapulintaan montok sikulasip kapulintaan pogun Sabah BKNS taon diti montok manakaday mambalanja susumikul ikiva mantad om nogi kasakadazan kapavagu papampay dubong ngaybu atus pahung panduvo susumikul pinapoy ho i Wazon Montili datu Seri Panglima Haji Haji Nor kapana konalan o hang dino kuma ni Buvan susumikul i mongoput penginabasan i magisusuvay na satan o hobino dahil kaganaan science, technology, ingenial o mathematic. Gisambay na iti hobi parang tahong ngay bu susumikul na katoy mga BKNS ang tutulus pinapakito do minggisom o kapalintaan pogun daw manakaday tanak Sabah Kanu Balajalan Kivaza. Pinabos di Datu Haji GET doid Ababazan Convocation University College Sabah Foundation UCSF kaapat lubong ibu lubong padamanom id kota Kinabalu. Apat ngatus padamanom moki kinabos nakotoy mo scroll ijazah om diploma dioho sundi doid Ababazan nakamoing. Namot dino unsubon di Datu Haji G isudo panogi Chancellor UCSF moy pahabon do UCSF o kosifatan penginabasan kumasusumikul sampamogunan kapain kavas o hang dino do tangazan global piopuvan toyhan om kauntungan ekonomi kumaa community kinoizonon kapagyat nogi o hang dino do nikokoton Sabah sabagi habalajalan id Borneo om BIMP EAGA unsubon nogi disido o pinggisaman UCSF do papapantod pionitan sang pamagunan miampay Brunei Darussalam Indonesia om Philippines. Paingkawason po vago ababazan panuntudukan mongingindapu id sibo kumuntilian kotundan pamaunan pongindapuanan om patsakazan montok papaimbuhay hobi ginumu mongingindapu kinaisonon ikanu papabohi da asil dioho gisom id nasatan global. Pinapayho i Montilidino datu Iwan Benedict apatut pi on mahik o ababazan no komoy moy do hobi kosudong tumanud kosimbanon timpu kampay no kalalahan no kapo bohizan asol om kotoinaan mamaguno kapabalan social suvaiko pamugunaan teknologi om inovasi pinabos isido iti ontok pinapotimpu na babazan rice om sedko seed id kota Kinabalu ka di datu Iwan masonogi do komuntilian disido manoizu kotulan ikivano hide montok manokodung company SME i papapanaw kotoinaan itaman pamunan kota Kinabalu KKIP. Kagampit ababazan rice om sedko seed o tumbazan ida tu Iwan kapayin buhay ino do mangingindapu ikanu tumuguvang kosimbanon om panginaman. Kadisido maza pinsingihan paghasan kagaganapan pamaunan kaumatan kumapidagangan om sakadung kotundan ipiniiso daid iso kalalahan no iapantod hobi ogumu mangingindapu Sabah kobu mantad pangindapuan micro kuma pangindapuan tongonini om uha-uha tahungopod mangingindapu kinaisonon no pihi mampazat ababazan sedko dino potihambuson no ababazan dumaut tuduvan montili kumontilian kapalintaan kinaisonon om pamuhuminan KKTP kodubang padamhimo council uvang in potatangko pogun untuk pinapanaw di buhan kaapat na katahib no tambuhoy no do padamhimo tinimungan menguasa kinaisonon PBT kadi montili dino datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kituduvan no ababazan no kamoy do mokinongaw sundi kabuhingkangan panginaman om atag mantad tinimungan PBT id kinaisonon dioho sundi tinimungan isido do kapabalan tinubong isido do kapabalan di kahapas pinapatimpo na babazan ga tawasi tangazan om jasamu dikenang KKTP id kota Kinabalu Pinapayhonogi idato Muhammad Arifin do kosimbanon kotainaan PBT hobino maza pemogunaan digital montok menguhan kotainaan.
1: Kakal ko po, makinamo abal itogun.
0: Abal politik nga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Patihambuson da papabu kalalahan no balajalan om pinsingihaan technical om nogi vocational TVET moy do pinsingihaan i pinataunda to may mo kasudong miyampay kapokyanuan timpu bayno. Kaadi kumaduwa mantili kamuhakan ng spot, mordi bimol, ning kokoton teknologi mamaguno winakas kalaja kinayusunon. Ikoy ho do kabahan kababagu om kasudong doid kasimbanon ko zuzuvo pakalajaan. Montok manokadong hang, you know, nakasign o kumuntilian kamuhakan om spot KBS do atus vahungopod pisakadazan miyampay magisusuvay tambahut pamaunan montok papayngkawas binasi pinsingihaan. Pinapayoy si do. Pinapayho isiraditi na nababazan Convocation Institute Kabahan Kamuhakan Malaysia IKBN kinarut ko padamvahu in pinampang. Atus vaho nga padamvahu makikinabos dahil nazatan diploma, certificate pungaputan om certificate kabahan lin namay dahil ababazan dino. Nagamu padam miso titik apat himutan tapung toy serbuk ketum. Igatang hobi solizong ringgit daid kalaja id iso kaday id tuaran di tadaw kaapat na katahib. Pinapayo tinimungan Police Marine PPM Wilayah 4 Sabah kalaja i pinapanaw miyampay kaupisan panayzukan kalata nakotik SJSJN Hongkod Upis Police Uvang IPD tuaran dino pinapanaw kuang hobi di jam ko onom dongosubab asil panayzukan tohosok. Pemulisaan id kadai om iso loli no kita tapung loan ketum i poin hopot ki kotumazaan do potikidon. Tinan apat tuhun kampai songhun konduan ki umul dubungan padam tahun-tahun gisam apat kepada manam tahun montok mana kadai penaizukan. Saizukon kes tumanut section tahu ngopot bingkung tahu akta racun saibusam ngatus himong padam duvon. Tinan da pulis sanguhun kusay kinayzonon tu kikotumbazaan no kagompit doid kapagatan manodo o papabahi vaig ketum idranaw di tadaw kohimo. Kusay kiumul himong apadam tahu-taon dino tinan doid iso pamulisaan manigog id iso kampung kuang hobi jam kohimo min sasadop asil panayzukan tahosok om kapayaan tuhun ginumuan kadi mohingon pulis uvang ranaw. Superintendent Mursalin Mahmud nagamunogi tu butul kisu kuang hobi iso titik himo lite vaig ketum miampai kakamot pagansak kampaino tung guest om poizuk saizukon case tumanut section tohongopod bingkung tohu akta racun saibusam ngatus himongopodam duvo. Nung nahihan do nakasa kapasa rendaon gisom atus ngaybu ringgit toy tolungku tahaid kozo himotaun toy duduvo dino. Id paupusan kinungo vagu iti tuhu do abal. Pinapo bio Sabah do hobi atus lizong ringgit montok sikulasip taun diti. Pengkawasan pavagu ababazan panuntudukan mengingindapu manakadai ko dimpot pidagangan global. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM abal na po di nga nuhudi Jeniora Mahin mantad kaupisan kapabalan ahal da babay no pinadahin na itbos kadazan di Andrew John Goninu Malaysia Madani kesahjadraan dinikmati kopi posyan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ebu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Tapi masih ada yang surat tapi naik kan om mungkin mau bersifat bos kerazan sama VFM baik kombinasi masuk out teman-teman.
3: Tumi omus mungkin nongo mempai di DJ band. Hey hey hey, kanau kanau, kanau mungkin nongo.